Mdu etsa jwang jole ha shata tjena, mdu etsa jwang ha batla ho nshatela tje. Re ke tjena mamedi ke fetele mo. Re ke tjena mdu ha ntsa shata mona ke mo fete ka lebelo la phire putswa. Ke mo fete ka lebelo la phire putswa. Re shebe hena bolipi bo ka lebelwang ka jenu lena he. Boye mi jwang.

sekopaneng ke ditaba le go ela pina moripa mangogo a tlabatsa mama meya e tla thulana sa tšhaolola tsa basione trompeta ya duma segobolela o nkutlwe go bisa mogalo go ba kotsela o phauphau ya pina difola di a go tshokotsa o ema ke sebedise bogale go ba kotsi ba kana malemo ya go phela lephelephele la thuno ya bo ya botshea wena e